Ayi Maria owekisa. Ojjukiranga obwedda n'obwedda, tebaawuliranga. Wayo omuliro omuntu ajjukira gy'oli okumukuuma.

0: webale kutuwuliriza.
1: The radio Tabiensia Inkuruse ya magesi Eno ya radio chenda munyaka tunyese nyafama Inkuruse ya magesi
2: Na yeba nange mwete musobola kusirisa kumwana Yaganye mumutere ko radio Tabiensia
1: Chenda munyaka tunyese nyafama Inkuruse ya magesi
3: Sapienza,
1: Fetching the Munyakatunyese Nyafama.

0: olw'okwebuulirira. Zabbuli eyana mu musanvu ekiddibwamu: Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.
1: Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.
0: Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.

0: unakalika kakatonda unajaye byensi yesu nalitokumbaga yakaliga
1: ayi mukama asiwalide kuyimu.

Nditendereze birungi mukama byatukoledde Kelvin Kwaya twagala okubeebaza mwebali nnyo mwebalire ddala akayimba ako bakayimbira omugenzi munsi nnyooli bakayimbira omugenzi munsi nnyooli bambi mukama gwe yatutwalako Expedito Magembe ali wali ku Mount Zion Prayer Center era yakayimba Kelvin Kwaya ne kaddamu mukulu Jude Lwaga tukwebaza nnyo ne kwaya yonna mwebale kye mutukolera bakye mutukolera bakye mwatukolera webale nnyo webalidde nkawuliza jaja Jerome ndozo okawulidde era otegedde njagala okubuuzaako ku Nalongo ekibiri abadde wano mu lukuŋŋaana lw'abawuliriza webale nnyo mukwano webalidde ddala obudde bw'owaddeyo ab'ekibiri tubalamusaako mwebale nnyo mwebalire ddala tubaagaliza birungi byokka.

0: Oluyimba olw'okwebuulirira. Zabbuli eyana mu musanvu. Ekiddibwamu, Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.
1: Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.
0: Katonda alinnya mu kusanyuka, Omukama mu ddoboozi ly'eŋŋombe.